0: kalas from hunch tnamet cha rubi rilak aku kesh. Kol hun shinaka shbalila shbi kanat.
1: Kanyi kembana. Kembana c kembana. Kau cuma kembawa. Kon mis ancik nesit lana shkaji surat cek.
0: Hari hari lah chil shbi.
2: Kaga gigi hukhi. Wih ancik tak omlah hukhi. Kahmok ngakak.